0: perfect score, 18 points.
1: Kamu tunggu ta. Kau tu belum sampai ngugut. Lau bang tak ya? Iko apa dong? Ni apa sungguh kau?
2: Di kumihutan sebaik kau ayuk na mungkin nak.
1: Oh, dong.